0: Oh. Oh, kena nolian kau ikhendi yang aku ingat. Kamu nang, kamu kau mau kalau ikhendi. Aku kamu, kamu zoom. Saya
1: dega sasi bau.
0: Eh, ada pergi nol zoom. Aku dega sasi tua. Intu dia jadi tu kau zeko. Eh, di kamu langgam tua bila. Bukan tu tinggi dona kau lalu la weekend. Bukan tu kan tu kau ni zoom lunjau. Kau lihat zam program ini. Dari ramdan mirror. Tuli wasat wet.
2: The mirror.
0: Omanye da biro miye sawa nejira nejira. Na iwe tuogere na yadamu nejula. Twadamu katuliba meka. Tuka matukubusa kwa mloja uliriza. Uwe balo kumangu otega second program. Da biro muda chika mkanga. Ezisa kusawe nya adventure na kuruwa lero. Oyoba mita edikezo. Eali. Mado ya ngande kira uchogera.
2: Eali chi.
0: Chua wo. Bawa rema. Eali.
1: We masaka.
0: Neba ngambi na woli we masaka.
1: Eda.
0: Pena inga mulabi.
1: Masaka tulibani.
0: Pena inga mulabi enyo.
2: Ata tulabia tutia.
0: Pena ukube masaka chichi.
2: Zendi ku masaka road.
0: Neza situ uka masaka. Tunga mbavari ya basoma.
1: Kati Kenzo Mutoni. Kenzo Mutoni.
2: Kenzo Mutoni.
0: Ate joku bati yapa masaka chumufuru.
1: President Mulamba.
0: Hey. Wama tuga wa Senere Banka bateka mwe simbi. Na we tukubiliza mkwano guwangi. Taka sara kano. Genda obenenga we sotinga. Ni Senere Banka. Kuma yonebi malanga. Esawe no racho kaba fees panenga tupagandye chigambo chi. Ate wanda ya mutuma batubosange sawe no ngabachaka.
2: Ngo kaba fees kale bintu binzo soba mune bigana gana.
0: Tewali soba lachi bisoba.
2: Zere nezija later ngabana bana tere kude okusema. Tewata gagenda kusimba line ngagonza pe.
0: Weri.
1: Yes. Kwata simu yo.
0: Kwata simu yo. Sasula nenga bintu babidibya na
2: dabana. Aina iPhone. Ogenda ku App Store.
1: iPhone chi.
2: iPhone yo na.
0: Oba 17 yeriko. Nejo na chechi.
2: Otoka era kat 18
0: na. Ebi binyizamu. Ne badibyo omuntu bwa mwe bati. Oga doctor kwa kaja yongo swala. Nika tukageda kwa App Store, downloading app ya Gonza pe, oberego sobola okusasula school fees, osobola okusasula bili ya mazi, osobola bili ya masanyalazi, osobola kula kaka tiketi mu weekend inga mno. Na akangendeke Dubai, wana vino vyansi.
2: Naba kange, kati tuina bivulu binje bigenda mazi, osobola gula tiketi mkosta Gonza pe.
0: Yes. Tuka mati, wandibade ebintu bino vye gonde zamu, kwa wenyini, bada mrekira ukweka lubidi zobulamu, mwenewa mtu gosanga ashali kula ini, ne bank slip, olaga wa, nye da sasura fees, nye lagalo
2: mwende. Bada nama somero gazi goba bank slips.
0: Ebintu yu vya adibado.
2: Just to generate proof of payment kusimu,
0: yes.
2: Nolagayo.
0: Nolagayo, okay. Nema, tuka lubidi zamu wa maswani, nenga tu gamba. Jecho, anti niname mani, gatekeeper yafuka basa. Oino kula kaya fuzi,
2: katona yingira.
0: Gatekeeper yako kirizo kuingira au badilida. Ochitegera. Ngwa basa ni wota genda. So tugamba beranga ogeta ku Senere Bank obulamberenga bongera kubanga bugondera. Nze Lilian.
2: Nze Angel Malaika.
1: Brazilian.
0: Brazilian. Ii mamedinya livuga bulonji. Kuli ate Angel wali ogera. Aina kali jaliyo jali womya.
2: Nze namba zi Brazilian. Chiba chitiwa.
0: Anjo wuli labwa kuwe biti. Ngegeza na saka na kata na saka. Anjo daba kwa kukuti ni zako.
3: Abakuru wa polisi.
4: Aba mte bagala bala gacha kula. Wabala gacha kula ate bakuwa mkuru.
2: Akasante kotu kagala. Gumichala oto muwa kusete.
3: Energy Show. Tamira. Ndadwamu.
5: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
3: Gatu kutuseke bie misanyo kweto. Lorenzi yonanga bibi atambude. Emibire jazanyidua. Ejini mkatale kabazanyi. Analysis. Nebila labio namu programu endabiduamu. Wano kufredio sapiencia. Gati wakidua kampuni ya betting ya 22bet. Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abidi mwetano. Bobo sibaka sente sibaka katakuruma.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnyaka toyinze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale kuba nti kwe muli na gye musinziireyo. Mwebale kuba nti muwuliza yenka Daniels Munnakibuga gegange okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Muli agavaako wana wakana, muli agavaako ebula ogwanga, byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia.

0: Oliriza chenda munya katanya sinya fama Radio Sapiencia Enkuru za yamagezi Eno ya radio chenda munya katanya sinya fama
1: Radio ya Kelezia.